0: kwina anthu madera wena osatantha ku muzikokha koma anthu wena kapena kumidzi akabwera mwina muno ndi ntauni achimwene bwanji akuti ayi basi tachezatu buluku ili kukavaleko atitanga mukundipatsa buluku opanda malaya wake nkutenga malaya nkumpatsanso akuti ayi danga chapeu chake chili kuti danga kumudzikudziwa kwambiti kutenga chapeu kumpatsa ali kuti danga buluku limeneli palibe konsapato malume zimene zinatha zimene simukuvala ukatenga nsapato kumpatsa ati nanga begi lake pashta yake yonyamulira katundu ameneyo ali kuti pashta ili kuti kutenga pashta kumpatsa ali komatu mwandikonza nanga lamba wake wobvalira womangira bulukuli silizika mbwera buluku etika ndikenaka akuti basi inetu ndiye kumaya mwandisamala mwandithandiza kwambiri eya koma akaziwanga nangapa kudala muwalibeko kachitenje kakalekale ngukatenga kachitenje kale nkuwapatsa ati nanga mpango wake womangira mmutu mukuona eti munthu alibe maliri yofuna kuchita zinthu amakhala kuchita bizinthu kupempha akapempha danga wana kunyumbako akungoyenda tu nanga kwitika ndiye katana pachichewa timafuna kokwitika tizikadulira bango tizikasoka mphasa ndiye munthu alibe malire sakhutira ndi zimene wampatsa amafuna anyoze munthu amene wamthandiza amtukwane amfumbule amunene amanyada abachiza koma wampangira zinthu zabwino ndiye chinthu cha nzeru ifeyo anthu tikamachitira anthu zabwino tisamayembekezere kulandira zabwino kuti akanditamanda kapena kuti anthu akapereka mbiri yabwino kuti iyayi andichitira zabwino chifukwa munthu amene tampatsa zinthu zabwino timayembekezera kuti iyeyo sachita zabwino kwa ife monga muja chimalankhulira chichewa kuti kambale katherere kakoma nkuyenderana umagizembekezera kuti munthu uyabwezeranso kambale katherere ayitere malume akamabwezera kambale kodzala ndi minga ndi ululu ndefe anthu tizikhala okonzekeretsedwa osamangoyembekezera kuti awawa ndachitira zabwino apa zinakhala chonchi apa zinanona basi kumayembekezera kuti basi mbiri yathu ikhala yabwino ikhala yokoma ndi zida jonchi badula sati munu ana chakanaka munthu alibe pabwino wathu amene mapatsa zakudya sakundiona pamene ndititero wina udathandiza mwina iwowo lero ali pa zitchito zabwino udathandiza ndiwe udawasunga kunyumba kwako lero ali pa mpando lero adagula magali moto akungokudutsa iwo ali pa msewu koma kuthira matope koma ukudziwa pansi pa mtima kuti munthu ndamthandiza ndiye ngati munthu amene mudamuthandiza kochoncho inu msaganize njira ina kapena mapita kukapanda mchezo kuti basi munthu amene basi ndithanda naye ayi mukungoti anthapi inu yopitirani limene alili munthu basi munthu alibe pabwino
1: tinene kuti kusakukutika kumeneku mkumeneko kupangitsanso mmayiko mu kumapezeka apolisi
0: eka apolisi alipo chifukwa chakuti munthu sakukutika sakhutira munthu ete kusautsa kwa wanthu kuli makampani achitetezo ndi achitetezo kamba chani autetezera chani autetezera katundu wawo autetezera makampani awo chifama mdziwa kuti munthu sakukutika ndi wovuta akhuza kwatchola eti ulopa banki penemene anthu kapeza munthu amene akulondapo kuopa nzeru zosautsa za wanthu
1: koda phiri tinene kuti mgwedegwede umene ulipo pa dziko lapansiwu
0: mchifukwa cha umwala wa munthu kuuma mtima kwa munthu mafuta kuvuta umwala wa munthu chifukwa cha munthu basi ndiye munthu inuyo mkapita pa TikTok mukapeza kuti mungochiona chimfuti chichibutu chake chikukokhala ngati ndege pachokha koma chinthu choti chichoka mmene momo mchigali moto cha mfuticho kulunjika kwina kwake kuti chikawononge nyumba yasanjika munthu amene chimene wamanganso akudzionongera yekhanso munthu zaka zingapa kumanga koma apita ukachidhiwula tsiku limodzi chawonongeka wachiphwasula etika
1: lero kumveka zoti basi usandikhudze basi wansowetsera ziwalo
0: ineya
1: tinene kuti umene unso ndi umwala
0: iya ndi umwala ndithu nanga sikuti boma lunenetseratu motemetsa nkhwangwa pa mwala

Kuto andichulukira woyimba ameneyo ndisipiwe kuchokera mboma la Kaurabasa nchigawo chino cha Tete. Pamakena pali Joaquin Kashepa inotilia bendito natokoza bokala nano. Zikwa.

amadwia Elijah pansi pakoswa ili kuliweza munthu wakusaya ndiye pa dzinza mbonedwa lini ningati wakulungama nyimbo shimako manai naye chitatu ndiye pakutsogola na yimbi womwe tifikira tina Eva Ismael Salifu kudzidwa na Elizabeth mbadwe muno mtet ikukhala kuboma la muwapiza ali kupikisana na inyimbo ukundilamba pakukhala nyimbo shimako manai naye chinaiya.

0: Oscar, segon dia va orifegir ja va tumbrins tu tri, va ser va va si ja en dencan en dijon ja serà bo. Sigurà no el guindran murani.
1: Take Maurice for ransom.
0: Aina, ja ho diuen, no ho vam voler consiga. Ugeza, encara ni zo siana siana, ho canviran a baixa, ja m'ho, en menys ho hem dit amb sigua. Infai, ho tamanga. Garingotega, gent, si cal ho consiga. Jo sem ti mauja ndudira kai mawa. Fajiko pano zambiri zovuta. Zovuta kubasi. Anja chaba ole ndoka fikeni bwino. Ina mene mu kubese granje nshiro zo siana siana nshiro ya bwino. Mafesi mu. Uri ifaro ndamumajiwa kwa basi ya ndito. Mwa kumbogirani, taizonsi.

0: kuti ichikakhala kugona asi ja tinapezeka tinakhala anthu kulamuka tinakhala anthu ja akuveka kunja kuti ngana ja ali mkati basi azikuparari kuimba nkhabe azikulimira kuimba nkhabe kuimba basi ntawo pitirizana na penepo lekani chita basi kune mpano nkhabe basi muchitembo kuna anza thumbwa na ngoma na gonambo kunombo azi alifuna makontoro mazinji zinji makantoro azinja kugona kuno mbwenye safune kulamusa safuna kulamusiwa mode ningapita chitemwe ndi maningi tuki kumpasa munthu dinyero
1: ande tiri kufika kumapeto nawo makane athu pa ntsiku ya lero na mchesa usho pepo ji mwana tsamira kodi tipange kuliale nafuna nyimbo zako anazigumana kupi anachita tani anaziona michini ipi walonga nduli mbwenye tsafuna kuti mwanyankhwira atwera kuti avesere akwanise kudziwa mwadidi akwanise kudziwa chamaso thangwe yakufuna kugumana nyimbo zako kuli alembo anafuna kukuphedza anachitatani makamaka
0: anakwata na via whatsapp mash fasile akoti kundi komunikar via whatsapp na numero ya 87 19 82 481 87 19 82 481. Ine ndi mtokozi wanga wa whatsapp mwemwe munakhoza kundipasa sinali na zina yanu ine ndinakutumizirani nyimbo zonsene kutumira kuimba kwanga ti mpakana lero nyimbo zanga za novo nakutumizirani ndikubukira kuntokozi nawo idakupaseni ine nchinchino
1: pepuji chaka chachakala ndietani makamaka makaono muli kubala munangu achikuponya nyimbo dziswa pene muli kubala kuponya mbali itswa tani
0: chaka chidamala ndazichita chinyimbo chaka chino cha ndina nyimbo itswa ndina nyimbo itswa ndi nyimbo ziwiri ziswa na nyimbo ziwiri ziswa dachita nchinchino pana nyimbo ibodzi idachitene yakusena na nyimbo ibodzi idachitene mbo kulongera kuti funa nani pana nyimbo zili dachita chinchino
1: apo nyimbo zinezi mumala kuzisasanyira penu mukuzibala kuti muziponye pa nthanda ipi
0: nyimbo zinezi ja zikukhala ninga kuti za malakale ndikukhalira kuti ndizilansare koma ndaverana na un promotore alonga kuti tenga tichiti alguma zimash para kuti chunar makartaj para kuti tizilansare porque ngazilansare zilansare na YouTube então digo contare até mwezi wa outubro de 25 de outubro tine ndazilansara nyimbo zinezi anthu ja anakhala kuzivesera mandi nyimbo kuti angazivesera mbo anazivesera kuti nyimbo zaimbwa
1: ande tora kufungisa makane athu pepo chimwe na tsamira tipange mbape mafalo kumalisa kuna alan tiportana panzezi ningana uno bulikira mphemba zakusiyanasiyana makamaka ali anabvesere nyimbo zako ali anakumirwa na nyimbo zako mbanyu mafalo kumalisa nafuna kusiya pepo ji
0: mafalo akumalisa kupereka takhuta chakutoma sempe kuna imwe murati chimera mbitifika muno mu studio ya radio kuprekambo takhuta kuna anazinji anativesera mbo nkumbala kusiyanasiyana mbandilonga kuti ifipano dakalefe mamuziko kuna mamuziko mbo anangombo ale mbuto kusiyanasiyana muziko akhala ninga kuti ndi edukadori akhala ninga profesori akhala ninga kuti ndi munthu mbodzi wakupataniza nzeru pachisa ndao mafala kumalisa ndinaperekambo kuna mamuziko anango anakhala na nzimu wakuti angapita mu studio mbakhala wakutikana mbakhala tikanizana na munthu nzache mbayimba nyimbo zakutikana za shikanda ulu zakutikana sikana zakutikana pale zakutikana paye nkhalamba ndao napidirimbo kuti anewo anayimba nyimbo zinezi achisa anyakuvesera achiti ninga kuti iwo anewo asimakantore nkhabe porque kantore asayimba nyimbo yakulangiza ntawo fala kumalisa napidiri kuwe para mamuziko nsenene ananyerezera nyimbo yakutikana aziwiretu tumira lero kuti nyimbo nyakuimba nkhabitikana nyakuimba ndi mulangizi nyakuimba ndi munthu wakuphataniza nzeru pachisa
1: mba mwinkiro unaenda kunani pepo ji
0: mwinkiro wakutoma ndinapereka kuna kazanga napereka kuna famili yanga senene inakhala mba ndikoya na xamwali anga mba zinji na anangomba na kalamba mba ndipeza peza mabasa anga kuimba dina amigo produtore novela tambe ungwakumwe kumurumba loko asakalamba nipeza mba jveze na mabasa gravação anta mwinkiranga nenda kuna azinja niwa muito obrigado
1: takota pepuji mwana somira na ipyo ifembu tafika kumpetu nao makani yatu nsiku ya lero nchesa mbaus lero tikaditambira nchesa shubulikira makamaka kuposto administrativo ya Inyangoma mchitritu ya Mutarara mprovincia ya Tete ndi pepuji mwana samira achesa pakate nakati pa ziko ino hapo kumanya makani ni wansiku ya lero ufala ikaliengeni nipa Antonio Domingos kumichine nikapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kuna imonsene techite tae enda salana.

0: kwa hifi nzizu tugumanika pano pa dondo chisa chanya mainga tinacheza pa mbutu inu inazika na centro bons samaritano mbutu ya kute papiaka pianduri ya kunganya na mhao na hali ya kute katabuka kutubaru mzoni zinanu ni mwene?
1: Amelia beka swali
0: mai Amelia lero tukona kute mwatambira mwapasua nchi na nchi pepe
1: nyamba na mungu
0: Makamanga. Kodi mabasania de chitwa pano hapa mulikuwa unambutana imwe ninga nkalamba zizo
1: komerwa baba komerwa baba
0: tangu anje
1: tangu ninji sikucheranga njala pana kunyumba ne manera nkabe te pale tunaja mitikuta mitikuza na vinu
0: kodi mwe ndipose pa pintu ninga na pepe pe ni panango ngutoma kweni lero pano pa
1: Papa imesasua chaka icho chikatite upano. Chikatambira mbonyi pakati hapa. Pensani pinatambira antu tizati tambira ambu. Kati.
0: Apolero mwechamero ambu zinano mbuka mpasa.
1: Mwechamero ambu chinanga mbuka anda pasa.
0: Tera kuti mutambiri mwechatano mwechasakiwa mwechamewa.
1: Nata. Tabu ya ngerezo mbu tirembiru. Tisana matamwemu.
0: Apotene pa munga fika kunyomba tukona pa pana munyu pana nyemba na mapramanga munga fika lero muna chitatana munaenda kapika munga
1: fika pa mapramanga nkaenda kapesa pitipike tija na nyemba na munyu komero ikajisai jire mtija ya kukomero ya koka
0: te musakala kutaru musakala duzi
1: kakala duzi nchivirano
0: takuta mae mafalambo nangu wanafuma musi ya mbanchi kuna nangombo
1: si ambu komero basi na alia datipasa pepi wansaburuka mba wanaforsa kutitit utpigwele sera pano mbitambira wape pata komero maningi nara adapibusa likuwa akuza maningi na mungu kutanyanyi kakamu kulimilila pintu pepi
0: zinanu ya mungu?
1: Yanga jine meja mera beka suari
0: takuta zinanu ni mwani?
2: Sara Daniel
0: maisara maisara Daniel si zizunu mabwera tukona kute matoma zizunu utambiriswa pintu tarakumena piku nyumba hape mwapaswa nchi na nchi mai
2: Basa mapirimanga, sababu, munyu.
0: Tepa ndiposi, penu panango, mkulata paswa kali pintu ningana pina ipipa.
2: Ndiposi.
0: Na kupaswa vida jitemu ipi muru kuona tani?
2: Takomero.
0: Tangu anji.
2: Akutikera. Ipi anta kutirenda.
0: Mpia nchi na nchi pili mwema?
2: Sababu, munyu, mapirimanga, nyemba.
0: Ni msa mamuka kupe, mamuka kutale, penu kutitere mufiki pano, mpafambatana makamaka, mchitakufa dzulu, lero, penu panango, alipompa, adabwera, mbakuchemirano kutitendenu kukutambiro pindu. Msa na msa pembera.
2: Si, pembera grejene.
0: Si, pembera tani grejene.
2: Mishitawa panjeri.
0: Mbana na iso gulera.
2: Kani sasa.
0: Mafalambo na fumbusi ya nzizunu, kunale, adapeza, muna siya mafalanchi.
2: Adapeziwa hivi.
0: Kuna antu adapeza imu.
2: Sema faradidi basi.
0: Basi, takuta zinanu ya mungu?
2: Zinanga njene isara.
0: Anyakufa, ife techiru kubitirizi na kuchita matane kubulikira pa mkutu ino igreja
3: Krista
0: Evangelika ya kusogolero na paimisasi. Pana ife panu ndimbutu ya kutipondu papi ya kapiandule ya kakunganya antu na tabuka kutubiana muzaoni ambao na anangu. Nisizunu panfindu na kupala kutia agawi pintu kusena siyana panu pana mungu na bwela katambira pintu zinanduani.
4: Dionísio João.
0: Dionísio João. O bucana.
4: Inindini Gashimoyo.
0: O bucashimoyo, paca pano. Apo.
4: Indini Gashimoyo, só que na beira guno, eu cavo, ligando a bucô.
0: Una piaca, pisinho de mundo.
4: Sim.
0: Apo tambirange.
4: Na tambira, mapimanga, nyemba, ufa, mapimanga, nyemba, na munho, na sabau.
0: Apo pepe da pasueu e pe. Na chita nje na tumefika hapo hiyo kuona kwako nzizuni watabira pintu ningana ipi mpanchi mafala tunosia kuna mtu atakupea ada kupasa pintu vene ipi
4: na bereka takuta
0: basi takuta shamu alisala madidi zinano ndipi mwa mungu
1: zinanga vitora jo
0: mai vitora jo mai vitora tomani kutipanga tukuona nzizuni mabwira na pintu piano kuda malimwe pomberera vifoya Nzizuno pintu kida paswema hapa. Kudi mpia nchi nanchi kini mwema?
1: Mapimanga. Nyemba. Munyu. Sabau.
0: Pano tukuona mabwira na nzukulu nzukuluwana?
1: Undi nzukuluwanga.
0: Nzukuluwana paswa mbwa nchi. Tukuona kutiana luku paswa makadenu.
1: Makadenu wada paswa mbili. Kondivu andi sampanga hapa.
0: Msafini pakutia dikiri?
1: Dikiri.
0: Tina kutia paswe mbuka deru.
3: Ande kwa nkungu.
0: Apo ndipo si mupaswa pepe lero kwenu nkabi? Mkada paswa kari pia kapinangu kwenduli?
3: Bana. Katambira pia kapine pite. Pipito mama.
0: Ah, pipi mala. Nsamenu nchachu hili penu chitatu.
3: Ndamu kwa kundu pepe.
0: Mafala kuna musia nzizunu kuna mtu wada chita nzeru zaeza kwa upezani. Unasia mafala nchi.
3: Anakujiwa ndi baba.
0: Mafala na imwe nzizunu. Kuna mtu wada kupezani.
3: Ni baba. Anakujiwa ni mulungu. Ada mpata. Kuti pejantwa. Ni mwajiro.
0: Ni mwajiro. Takuta mai muna salamu didi. Zinanu ya mumpu nje.
3: Vitoria
0: cho, takuti. Kero kuchita makane nye kufa na antwa kutada paswa pinto pamputu ino. Zina nyo limani?
3: Inesh Fife.
0: Ma Inesh Fife?
3: Si.
0: Tumani kutipanga tukona kutensisinu mapaswa makaderno. Dafa kuti yankalamba kupaswa pinangu. Tangbanyi tukona na mapadira makaderno malapi penseli.
3: Ndade pinto tayo. Pekzambu kwa ipostori. Pekzambu kwa umangalamba.
0: Haa. Mapaswa nji nji te kalero.
3: Tapaswa na pila manga guruni.
0: Sabao.
3: Munyo na sabao.
0: Eko dipe pila tukuona makaderno malapi.
3: Parana pia na anatwa na ifu. Mangalamba maurfa. Anenda shikura wa. Pila paswa ifu makaderno malapi.
0: Ndiposi tembira pintu ningana pepe mulero peno mkada tembira kala siku zinangu.
3: Ningana ini ndiposi nilu.
0: Posi. Mboji pepe da pasemu imi muna kwa nisa pangoni chovansi
3: kwa nyomu. Wati na chita. Ningafika mapesa gere na jambo lilu mbatikuti. Ati pezi.
0: Mafala tunamusia nzizuni kuna mungu na jita chipapo cheju minasia mafala nji.
3: Ne brigadu watu baba tina mkwazabu mwana.
0: Mkwazabu.
3: Kida chichita ye imi mtu.
0: Basi takuta zinani wakumalisira.
3: Zinanga kumalisira. Zinanga ndiye nene ini ifaifu basi.
0: Leo tapala kubarafano kacheza na nkulo kumira mbutuini ponu bakala mbo nkumbizi kulunga pashto misasi. Manungu mamuna nkulo.
5: Manu kutikwenda pamuna pamuna.
0: Pemisasi, tipona kutinzizuno antwa bwerapano, angasa lecheza naifi ya tipanga tangu ya chipapo chile chitemwe cha kwa atambirisa ya kuja. Kode nzeru zezu za bweranange zizuno na kutimwembo pondu mulipakati pa mautenda.
5: Tanyeze kutia bebe, kebuki na kuna propio mungu. Sekunda vizan, dahesi dokumenti ya sevizan. Apasi cha kuja antwa, ya ashpisifika, maidozo, madeficiente, usei kwa. Tata pesa ati tukompile segunda palazo. Techi na pangonu pina ife. Tina pizinji itaye. Na nyezi ya kutu ini ni nchirengi. Kuna achirimbu nga anzanga. Unangwa chinga anzanga nangwa upita ini bano propi. Ya kutu nepru diya te treasure fiso nyingabi. Panangu matabishu mba unuena tema siku. Mbana ndanga na kumvida ini utabu enti pizza enti. Tipamulirane. Ini na kaini.
0: Kodi nzeru zeru zabukira kupi. Kodi ya kupezani. Tera kutipinti upepioneke nzizuno.
5: Ini ya nipeza ni mulungu basi. Ne nyuma organisao ina nipeza. Ala nipesa ni mungu ala nipasa nzeru. Mbonyi pano. Ne kopo, ne singu mitigaji. Idabuke yako duwadoru ule, o parseru ule. Ule ule nga. Ndakana mundanga. Ndagulisa mundanga ule. Minipata dinero. Manigulua produtu. Minipesa antu. Basi.
0: Epo zizuno kode ndi angasi antu adapezwa. Kodo usena saitapinti pakati pambutu inu ya bosa maritano. Pende kutuwa nangu mbakunji.
5: Nga habi. So, journalista. Anya kucherenga mbonsen. Apeza. Yuko peza antu anseni. Ama igire jana ngo, ni nganga, ni mfiti, ni bandidu, asaje no. Tapita peza antu anseni. Nwe igire jatu basa. So lero, pindu pechepa, takwanza pasa antu kwanzi makumafemba muna nangu, 90 tal pisoja. Machipalani wano, planifika sawo yato, yaka lipaso 50 pisoja. Ma nukunjiba kwa antinya kutita, tipeze mbo nangu anasi. Matachita 90 tal pisoja.
0: Kule pili pida buswa mianji makamaka tuko nambu kutamba na nangombo na ngono na bwera basi katambira malapi makaderno
5: natambirisa mapiramanga natambirisa fijao natambirisa munyo natambirisa sabao natambirisa malapizera natambirisa makaderno makaderno lapizera tunapasa midiatu klasi na mwana de primera klasi ya teo kwata klasi tapasa makaderno wa tatu
0: evi fitinga wona pakati pa basa hikachite mkalene mabasa wa kadelimira pangono mwenye chakachini tukona kude mwukupulimisi mwukupulamusira pondo kude pansama na pasemu nzuzuno kude mwukunyinda na kuganikira kute pansiku zinafuna kuza unatimu wa pasipondo basi antu na kute nzuzuno alipa nangu alikukulupirira
5: yine ninga nikulonga semu insa dependeri mungu minafuna waneni blandi dia zino mwenzo kama wana basi minafuna waneni blandi dia zino sumane nafuna kuza sabati napasa bontu antu.
0: apo zizuru mafara tumambusia kuna anto sena na varadio pakate pabase na chitemu ya machitiru ansisi kubulikira pambutina kukunganya bon samaritano mbapi mafara anafaramusia kuna anto nzina rukuva wairos
5: mafara kafuneni longo kuna azinja onsena na mafara yanga nditepa mbatekeni kulangani ya so guvern mbatekeni kudungu ya so basa ngabe chingono jinaifipano mbatoma ipasu initiative tichiti chindu Modo lo kutuwa soni makiri para makisto watu basi ni para kile akili na ni pedite but implementari ni bible is very die ba no soji na pembeni kuna na mafanya pembeni kuna na nguo peno njuzu ngubapi apoyo ni para ini ina nyumba zanga za kulugarisi to dusaja medikota apoyo anaona 50 ene mitikaji maniponyiremo bongo de indi para ajudar a apoyar a associação anaona 20 dani se 500 Babueli, principalmente na anza tu anapia wako. Mba junta neni vana. Tuke, ini lekeni na igreja so, labi kwa nabendu dae. So, funika, ife nana manja mikono mizingi, inacharibini mikono. Kipezeru. Atipezeru, mepela kujini vana. Atipezeru, atipezeru na mapimanga, atipezeru na mabuengete. Leo, nikada nyeze ni pasu mangalamba mabuengete. Nikada planifika ati apanafuna buwe mangalamba kuzatambira kumidawe. Nikuli mabuengete kumi, nikwasi mangalamba mashkare, buengete na shitera, buengete na shitera, buengete na shitera, nika gulimi. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Eu tinha somente 28 mil só. No meu bolso. Se eu esperar que eu caia em baixo, mas e para a nana. Quando disse, era de Moçambique. Você cuida de tempo desde de manhã, desde 7 meses aqui. Neste ano, quando eu vou fazer o teste. Eu tenho uma missagem, né? Na Zina e Bom Samaritano.
0: Basta, cuida.

sisika maverana pali mamundawo pamanga pimabalaka pang'ono panyumba pao na gerezao mbalukulele ana onsinene adafuna nthenda zakuenda dziyika mbakhala nawo chamachibesi ningati pano anthu angene pepano kumana mwana pao ili m'manja chaya ili m'manja vyakukomesa chamaulo mwana angene kukula na kumana sumu ili m'manja pao ili m'manja vyakukomesa pano vizopazona pasinamainga pano pidachitika pano ndi vinthu vyakutikomera maningi na paimisasi makamaka sakasaka panakalevi panyumba pano sakala masiku na masikati kunsimba paimisasi paimisasi no abali watano unaona nkazachishika uchi mwamunankulu aikunamata gereja ya jobo ivi vyakutikomera maningi pazona nyamainga pinenekuvenesa vidziwa